Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Anatolia, sebuah wilayah yang menyaksikan sejarah dan meninggalkan jejak yang kekal dalam peradaban. Di Anatolia, Anda boleh menjejaki sejarah dan seakan-akan mengembara merentasi zaman kerana ia memelihara warisan puluhan tamadun yang wujud sejak era tertua hingga ke hari ini. Hari ini, kami ingin membawa anda dalam sebuah pengembaraan merentasi masa di wilayah Anatolia. Kami akan berkongsi tentang salah satu tamadun terawal yang meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah manusia.

Tamadun Mesopotamia merujuk kepada sebuah wilayah yang merangkumi banyak kerajaan dan peradaban. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia bermaksud di antara dua sungai, merujuk kepada tanah subur yang dialiri oleh Sungai Tigris dan Furat. Sejarah Sungai Tigris dan Furat lebih tua daripada sejarah manusia. Sejak zaman purba, kerajaan-kerajaan telah didirikan dan runtuh di sekeliling dua sungai ini. Kerana manusia sentiasa memilih untuk menetap di kawasan ini. Malah, Sungai Nil sekalipun tidak menjadi tuan rumah kepada sebanyak tamadun dan kerajaan seperti Mesopotamia. Sehingga ke hari ini, wilayah ini terus memainkan peranan dalam menentukan nasib sejarah, membawa kehidupan kepada tanah-tanahnya. Dikenali sebagai buaian peradaban kerana menjadi tempat kelahiran pelbagai tamadun dan agama Samawi. Sebahagian besar Mesopotamia terletak dalam geografi Anatolia. Kepentingan air dalam kehidupan serta kesuburan tanahnya telah memungkinkan pembentukan banyak kota dan kerajaan. Dataran luas dan subur Mesopotamia yang tidak mempunyai sempadan semula jadi seperti Gunung Ganang sering menjadi sasaran serangan dan pencerobohan sepanjang sejarahnya.

belakang dan gerbang, serta menggunakan ukuran panjang isi padu dan berat dalam aktiviti pembinaan dan perniagaan. Hampir semua sistem pengiraan ruang dan masa yang kita gunakan hari ini mempunyai akarnya dalam tamadun Sumeria. Namun, seperti tamadun lain, Sumeria akhirnya melemah selepas era kegemilangannya. Mereka akhirnya jatuh di bawah penguasaan bangsa Akkadia yang datang ke wilayah tersebut.

Hari ini, kita telah berkongsi kisah tentang tamadun Sumeria. Tamadun yang berjaya mengawal air untuk keperluan mereka, menemui roda, membajak tanah dengan sabit, memulakan kehidupan bandar, mencipta sistem tulisan, serta memberi impak besar kepada tamadun selepasnya. Anda telah mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Deirmenciolu di Radio Suara Turki TRT. Sehingga kita bertemu lagi, selamat tinggal.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.